Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Balik lagi di The Best of Sand Hits. Kalau udah tidak ada satu single darinya, Yena, Catch Catch. Informasi kali ini ada darinya Stray Kids yang pecah telur lagi lewat Billboard dengan album terbarunya mereka, This and That. Album terbarunya Stray Kids, This and That, resmi jadi paling laris di Amerika Serikat. Menurut catatan Billboard, album ini memuncaki chart Billboard 200 pada akhir pekan lalu. Per 16 Agustus, This and That di peringkat pertama chart Billboard 200, dan ini merupakan tangga lagu yang mencatat album dengan penjualan terlaris sepanjang pekan di pasar Amerika Serikat. This and That sendiri dirilis pada 7 Agustus, kalau mudah menjadi album ke-9 yang dirilis Stray Kids secara berturut-turut memuncaki Billboard 200 yang berkat pencapaian itu, Felix CS ini menorehkan sejarah baru. Stray Kids jadi artis pertama dalam 70 tahun sejarah chart Billboard 200 yang berhasil punya 9 album number 1 di chart, dan selain itu juga Stray Kids jadi grup dengan posisi pertama terbanyak di Billboard 200 pada abad ini sejak tahun 2000. 9 album Stray Kids antara lain ada Ordinary di tahun 2022 yang juga berhasil masuk ke Billboard ya, terus ada Maxidan di tahun 2022, ada 5 Star di tahun 2023, Rockstar di tahun 2023, 8 di tahun 2024, Hope di tahun 2024, Karma di tahun 2025, Do It di tahun 2025. Dan bukan hanya itu, Stray Kids juga sekarang setara nih dengan rekor The Rolling Stones sebagai pemilik album dengan peringkat pertama terbanyak dalam sejarah Billboard 200. Dua nama ini sekarang jadi di posisi kedua ya, sementara posisi pertama masih diduki dengan The Beatles yang memegang rekor number 1 chart Billboard 200 dengan 19 album. This and That juga mendapat sambutan luar biasa di pasar Amerika Serikat. Menurut catatan Luminate, album ini telah terjual 369.000 equivalent, yang ini albumnya dirilis pada 13 Agustus kemarin. Ditambah lagi, This and That juga mencatatkan penjualan tradisional 357.000 kopi, 11.000 C atau streaming equivalent album, dan juga setara 12,21 juta on-demand audio streams yang itu layanan berbayar gitu ya, sepanjang pekan yang sama.

bangga banget nggak sebagai Stay? Keren banget ya kalau misalkan kayak Stray Kids baru comeback mengeluarkan album baru, itu pasti mereka semuanya all out, semuanya pasti dipikirin. Jadi kerja kerasnya mereka terbayarkan dengan mereka bisa menduduki number one di chart Billboard 200. Semoga pekannya makin banyak, bukan hanya di pekan ini, bukan hanya di pekan kemarin, tapi sampai nanti-nanti mungkin kayak mungkin sebulan gitu kan, bisa bertengger mempertahankan posisinya di number one chart Billboard. Oke, kalau mudah sekarang sudah di menit 58, lepas pukul 11 waktu di Bias FM. Masih ada sekitar 1 jaman lagi. Kalau misalkan lo mau request single Asia Timur, boleh banget di Instagram Zia ya, di Bias underscore 1019 FM. Jadi kalau misalkan lo mau dengerin single K-pop, Jepang, Mandarin, boleh banget, tahunnya bebas. Yang mau kirim-kirim salam sekaligus juga boleh banget ya, kalau mudah. Sembari nunggu requestan dari lo, ini kita puterin dulu ya. Ada satu lagu, ada ya betul ya, satu lagu, satu single yang tadi dipopulerkan sama Stray Kids, This and That.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
14: Your music, your station. 101.9.

Balik lagi di DBS Asen Hits. Kalau udah tadi ada satu single darinya You Are Bonfire. Okay. Dan sekarang kita sudah di menit-menit akhir di DBS Asen Hits hari ini, edisi di tanggal 21 Agustus 2026. Sekarang sudah di menit 53 lepas pukul 12 waktu di DBS FM. Dan saatnya Zia pamitan. Terima kasih banyak hari ini yang sudah request, yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah menyempatkan waktunya untuk DM Instagram kita, yang sudah menyempatkan waktunya untuk request. Pokoknya terima kasih banyak. Yang belum kesampaian, aduh mohon maaf banget ya yang belum kesampaian karena waktunya terbatas gitu. Jadi mungkin bisa dicoba lagi nanti di hari Senin. Hari Senin sampai hari Jumat DBS bakal mengudara, DBS Asen Hits ya, pastinya di jam 11 sampai di jam 1 siang. Nanti bakal disambung sama penyiar lain kalau muda. Jadi kalau misalkan lo nya gabut malam ini, bisa lo pantengin aja di DBS sampai nanti di jam 11 malam. Besok udah weekend, semoga weekend lo menyenangkan, semoga weekend lo senang gitu ya. Jadi terima kasih, aduh terima kasih mulu nih. Jadi terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan, kita ketemu lagi besok ya. Bukan besok sih, minggu depan maksudnya Zia. Kita ketemu lagi minggu depan kalau muda, keep 109 di DBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye, happy weekend everyone. Kita ketemu lagi di minggu depan, bye-bye.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kangen lagu-lagu lama?

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Okay.

0: Betty Wings Food.
1: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat, waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: R&B Hip Hop 9.
8: Hip Hop

0: R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. Tempat anak muda mangkal.
1: Check these out.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

20 work parts, effects, and station. Go ahead. Of the inspiration.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9 FM.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kangen lagu-lagu lama?

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: We like to hear that kicking country music.
5: Country.
1: Country.
4: Country music.
1: Country music.
4: Oh, come on.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9

0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
0: Wah. Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Bandar Music Action. Show 20 work parts effects and station go ahead of the inspiration.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

Ini tuh kayak teriakan kita semua yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kalau mudah pokoknya seluruh pulau Kalimantan yang sekarang merasakan dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan. Kalau mudah khususnya buat kota Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar yang terdekat dengan kita di sini ya, yang dampaknya itu sangat luar biasa sekali, jarak pandang yang hanya kurang dari 10 meter, kemudian kabut asapnya juga bisa bikin sesak napas, mata perih kalau mudah. Dan ya, mudah-mudahan semua ini bisa cepat berlalu dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan cepat turun hujan yang deras, yang lama, yang mematikan semua titik api yang ada di Kalimantan. Dan sama-sama kita berdoa buat orang-orang atau oknum-oknum yang sengaja ngebakar lahannya, mudah-mudahan ingin berkata kasar tapi gak bisa. Mudah-mudahan, iya, titik-titik-titik lah. Silahkan isi keluhan kalian dan juga emosi kalian kalau mudah. Oke, menurut pantauan satelit nih kalau mudah, yang baru aja tadi gue dapetin informasinya, ini tampilan citra satelit dari NASA, ini periode tanggal 17 sampai 20 Agustus 2026, ini memperlihatkan kepungan asap tebal akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang membentang masif menutupi pulau Kalimantan. Jadi gambarannya kayak gini, lu bayangin pulau Kalimantan, ya kan? Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, itu nggak ada hijau, hampir tidak terlihat lagi hijaunya, yang terlihat adalah asap putih saja kalau mudah. Jadi sebaran kabut asap putih yang pekat ini menyelimuti seluruh area vegetasi dan menandakan besarnya skala dampak dari Kalhutra hingga mengancam kualitas udara di wilayah Kalimantan kalau mudah. Nah, sementara itu lonjakan ratusan titik panas atau hotspot ini terus terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat yang paling banyak. Yang gue tahu infonya itu lebih dari 12.000 mungkin sekarang. Terus Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Selatan, dan dampaknya kualitas udara di sejumlah kota ini memburuk sampai kategori yang tidak sehat. Banjarmasin ini sudah masuk dalam kategori yang tidak sehat, dan sekaligus memicu krisis jarak pandang yang mengganggu aktivitas warga serta operasional transportasi. Iya. Jadi buat teman-teman yang biasa berolahraga outdoor, kayaknya harus istirahat dulu, ya kan? Karena tidak ada manfaatnya, banyak ruginya nanti yang ada. Kemudian juga ini adalah mungkin buat anak-anak yang sekolah kali ya, biar mungkin bisa diliburkan dulu, atau sekolah online gitu kalau mudah. Jadi tidak berbahaya buat anak-anak sekolah. Yang mana kalau di mana nih, di Malaysia katanya itu sudah diliburkan. Kalau di sini cuman diundur, katanya diundur jam sekolahnya. Kalau biasanya itu jam 8, diundur jadi jam 9 pagi ya, karena untuk menghindari kabut asapnya. Tapi kayaknya tidak menjadi jalan keluar ya. Tidak menjadi jalan keluar yang tepat dan baik untuk sekarang ini, karena melihat kabut asap yang lumayan tebal di jam-jam segitu, bahkan sampai siang pun masih ada aja gitu loh. Dan ya, mudah-mudahan sih bisa dirubah kebijakannya menjadi sekolah dari rumah aja, belajar dari rumah aja. Kasihan juga buat anak-anak ya kalau mudah. Ya, sekali lagi sama-sama kita berdoa dan menghimbau juga buat teman-teman selalu menggunakan masker kalau mau kemana-mana, apalagi orang-orang tua kita di rumah, ya kan? Terus jangan lupa perbanyak minum air putih biar nggak dehidrasi, dan stay safe semua. Mudah-mudahan kita sehat, amin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Ada single From Chocolate kalau Made With Segitiga. Ini album album segitiga juga deh kayaknya, kalau nggak salah ya. Chocolate yang awalnya personil vokalisnya itu adalah Kikan, terus sempat berganti bergonta-ganti personil sampai akhirnya Kikan kembali lagi ke Chocolate kalau nggak ada. Ah, ini band luar biasa ya, salah satu band terbaik yang Indonesia punya dengan harga lagi dengan karya, maksudnya dengan karya-karyanya yang luar biasa juga, lagu-lagunya yang mungkin boleh dibilang everlasting ya kalau mudah. Nggak pernah ada beberapa lagu yang mungkin kalau kaum milenial yang dengar intronya aja itu udah tahu kalau itu tuh lagu Chocolate. Dan senang sih kalau sekarang itu udah kembali lagi ke formatnya yang asal dengan vokalisnya Kikan kalau mudah, walaupun dengan drama yang kalau lu pernah lihat ini podcastnya, aduh gue lupa namanya, San apa gitu, gue liatnya juga di YouTube, itu dari Malaysia, jadi mereka itu diwawancari di Malaysia, dan di situ tuh gamblang banget diceritain kayak gimana kronologi awalnya kenapa jadi sampai Kikan itu cabut dari Chocolate. Kesalahan komunikasi, kemudian disatuin lagi oleh suaminya Kikan, ya kan, sama banget diceritain kayak gimana kronologi awalnya kenapa jadi sampai Kikan itu cabut dari Chocolate. Kesalahan komunikasi, kemudian disatuin

biasa gitu loh, karena nyawa dari band itu adalah vokalisnya kan. Kalau misalkan kayak Coklat mungkin nyawanya adalah Kikan, kemudian Krispati nyawanya adalah Semi, Sila on Seven adalah Duta. Kita nggak tahu kalau misalkan Sila on Seven tanpa Duta kayak gimana ya kan. Nah dari vokalisnya itulah yang bisa bikin kita itu jadi seneng sama band tersebut kalau mudah. Sama seperti band yang setelah ini mau gue kasih lagunya buat kalian. Ini juga bergonta-ganti personil, tapi gue pribadi kalau misalkan Dewa 19 itu adalah Ari Lasso. Nyawanya adalah Ari Lasso, di Ari Lasso gitu loh. Tapi kalau sekarang ini Dewa 19 dengan banyak vokalisnya, Firza, kemudian Elo, terus Ari Lasso juga. Nah jadi kalau misalkan manggung sesuai dari budget yang disediain promotor, misalnya budgetnya sekian, itu berarti vokalisnya Firja. Kalau budgetnya sekian, vokalisnya Elo. Kalau budgetnya sekian, yang paling tinggi rate-nya itu vokalisnya Ari Lasso. Kayak gitu sekarang Dewa 19. Oke, Roman Picisan di tahun 2007, kalau mudah single yang satu ini spesial buat kalian yang masih streaming, yang masih dengerin di BSFM sampai sekarang, dan jangan lupa tetap di sini sampai jam 11 malam.

spesial buat seseorang yang suka banget sama lagu ini, Gea Indrawari Melangitkan. Halo, terima kasih sudah mendengarkan. Apa ya? Nggak tahu deh. Miss you. Balik lagi kita di cerita malam-malam hari ini. Kalau mau di DBS 101 and FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Masih bareng Enok Tarian tentunya sampai jam 11 malam. Dan nanti kita bakal cerita-cerita lagi perkembangan perkembangan yang ada di Indonesia, kasus-kasus atau berita-berita yang positif aja kayaknya ya, biar bisa bikin seneng, biar bisa bikin positif vibe aja, moodnya juga bisa kembali baik lagi. Tapi setelah yang satu ini, kalau mudah gue bakal balik lagi di sesi yang kedua, cerita malam, jangan kemana-mana.

Ada Fatin Sidkia Lubis namanya kalau mudah, featuring The Overtunes, Kaulah Kamuku. Fatin kayak ikan. Fatin. Fatin Sidkia Lubis ini jebolan dari ajang pencarian bakat X-Factor ya kalau enggak salah. Dan sempat mencuri perhatian Indonesia karena waktu audisi dia itu masih menggunakan seragam SMA-nya, baru pulang sekolah banget, terus ikut audisi nyanyi lagu Bruno Mars yang Grenade, dan akhirnya lolos. Kalau muda suaranya keren banget, walau masih muda masih belia, tapi suaranya gila banget si Fatin emang. Oke, Fatin dan juga The Overtunes ngebawa kita ke jam 9:15 waktu Indonesia Tengah. Kalau muda masih di cerita malam, dan gue punya artikel yang menarik nih buat para cewek-cewek. Didengerin ya. Jadi ini adalah satu kebiasaan, ada beberapa kebiasaan sepele dari cewek yang ternyata itu bisa merusak tubuh tanpa disadari. Nah, jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan para wanita yang tanpa disadari nih kalau muda itu ternyata bisa merusak kesehatan tubuh si wanita tersebut. Mulai dari kebiasaan menahan pipis, nah itu bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih atau ISK. Kemudian sering begadang yang mengacaukan siklus menstruasi, hingga minum kopi saat perut kosong yang bisa merusak lambung. Nah, hati-hati, jadi buat para cewek-cewek nih, ada beberapa yang kebiasaannya sering dilakukan para cewek yang bisa membahayakan buat diri kalian sendiri kalau muda. Salah satunya itu adalah makan sambil main handphone. Nah, buat kalian yang sering makan tanpa disadari, tanpa sadar, distract eating, ini mengacaukan sinyal kenyang otak dan memicu obesitas. Mungkin simpelnya kayak gini, karena kita terlalu asik lihat handphone sampai lupa kalau misalkan yang kita makan itu udah terlalu banyak gitu kalau muda. Jadi ke-distract, waktu kalian makan itu ke-distract sama tampilan-tampilan atau tayangan-tayangan yang ada di handphone kalian, dan itu bisa memicu obesitas. Kemudian yang selanjutnya adalah begadang. Ini mengacaukan hormon melatonin dan juga siklus menstruasi, serta menurunkan imunitas tubuh secara drastis. Pasti habis ini ada yang cat jam 12 pokoknya harus tidur. Okay. Terus jarang kena matahari, bikin tubuh kekurangan vitamin D. Ini dampaknya penyerapan kalsium itu jadi drop. Kemudian bisa memicu osteoporosis dini dan osteoporosis dini pada perempuan, dan juga bisa mengganggu mood. Kalau jarang kena matahari artinya pekerjaannya itu mungkin selalu dilakukan di rumah, atau bisa dilakukan di rumah aja, jarang keluar, jarang olahraga juga, makanya ini tadi kekurangan vitamin D dan juga memicu obesitas dini. Terus nahan pipis, nah ini enggak cuma perempuan sih, laki-laki juga kalau muda, dan gue pernah kena ini dan itu rasanya sakit luar biasa. Ini memicu penumpukan bakteri di saluran kemih yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih sampai infeksi ginjal. Aduh, bahaya banget ya. Terus duduk lama, nggak gerak, nah ini menurunkan sirkulasi darah di area panggul dan juga memperlambat metabolisme tubuh secara keseluruhan. Oke, gue pengen ngebahas tentang infeksi saluran kemih yang terjadi sama gue mungkin 2003 tahun yang lalu kali ya, 2024, 2 tahun yang lalu berarti. Nah, jadi awalnya ini adalah kebiasaan ya, kalau muda kebiasaan buruk menahan pipis di malam hari. Jadi gue tuh mageran banget orangnya kalau misalkan mau pipis tuh ditahan gitu sampai pagi baru pipis gitu. Malas banget buat bangun untuk pipis itu, malas banget. Kecuali ini kalau muda, kecuali itu udah masuk dalam mimpi. Nah, itu baru gue bisa bangun. Pernah kan kalian pasti kalau saking nahannya pipis banget tuh sampai ke bawah mimpi kalau muda. Di mimpi itu kalian pipis tapi ngerasa nggak puas. Kayak nggak selesai gitu loh, nggak selesai-selesai. Berapa kali lu pipis ngerasa nggak selesai. Nah, itu artinya kalian lagi menahan pipis yang sangat luar biasa kalau muda. Kalau misalkan kalian
benar-benar pipis dan merasa selesai, artinya kalian ngompol. Percaya sama gue. Pasti pernah. Gak cuman 1-2 orang yang pernah cerita sama gue. Kayaknya hampir semua orang kalau nahan pipis itu pasti kebawa ke alam bawah sadar dan terus mimpi gitu. Nah jadi dari kebiasaan buruk menahan pipis ini tadi, akhirnya gue awalnya itu kayak ngerasa, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu anyang-anyangan. Kalau bahasa ininya apa sih, bahasa Indonesianya? Sembelit bukan, apa sih anyang-anyangan, apa sih, tolong dibantu, anyang-anyangan itu, pokoknya pipisnya itu keluarnya itu sedikit-sedikit, kayak gak selesai gitu loh kalau muda. Nah gue khawatirnya kalau cowok ini kan punya testosteron yang bisa saja berpengaruh ke hernia atau segala macam. Ke hernia terus apa kayak gitu. Khawatirnya sampai ke sana gue. Nah kemudian untungnya gue punya teman seorang dokter, dan bertanyalah kepada dia gitu. Gue jelasin kronologisnya kayak gini, dan saat itu gue udah ngerasain yang sakitnya luar biasa di perut bagian bawah gue. Dan itu tuh kayak mules, kita mau BAB, tapi di bawah BAB tuh gak bisa, diajak nongkrong itu gak bisa, gak ada keluar apa-apa. Terus mules, kita ajak nongkrong kayak gitu kan, selesai, udah gak ngerasain lagi. Nanti kalau misalkan udah agak lumayan lama, muncul lagi rasa itu, sakitnya luar biasa. Nah, akhirnya bertanyalah, dikasihlah gue resep. Gue bertanya dulu, ini kenapa ya gue kayak gini. Terus dia bilang kemungkinan lu itu ini infeksi saluran kemih atau ISK. Terus pengobatannya kayak gimana? Gue bilang kayak gitu kan. Terus diresepin, dikasih resep obat sama dia. Dan alhamdulillahnya saat itu berkurang sakitnya. Sakitnya berkurang. Terus perihnya juga udah gak terasa lagi. Akhirnya gue bisa tidur, karena kejadian itu kalau gak salah dari habis maghrib gue kenanya, sampai gak siaran, udah gak bisa siaran lagi, gak bisa bangun lagi. Dan malamnya alhamdulillah udah bisa tidur. Tapi yang jadi masalah gue saat itu adalah anyeng-anyengannya itu tetap masih ada. Jadi pipis itu gak lancar, masih tersisa gitu loh kalau udah gak selesai. Nah di sini gue tanya lagi sama dia, coba lu cari obat, katanya herbal, ada satu obat herbal dari ekstrak kumis kucing. Kalau kalian tahu namanya itu kayak jibling. Nah itu tuh bagus tuh buat para cowok-cowok, mungkin cewek-cewek juga boleh ngamalin. Itu bagus buat apa ya, saluran kemih kita gitu loh. Nah alhamdulillahnya setelah itu, setelah rutin minum itu 1 hari 3 kali minum, perlahan udah mulai mungkin bakterinya juga udah mulai hilang, radangnya juga udah mulai hilang, dan kencingnya juga udah mulai lancar gitu kalau mudah. Nah inilah akibat kalau misalkan kalian punya kebiasaan buruk menahan pipis. Jadi jangan dibiasain. Setelah kejadian itu gue gak mageran lagi. Kalau mau pipis ya udah pipisin aja gitu. Bangun aja. Walaupun ya mata tinggal berapa watt lagi ya kan. Ke WC pun juga harus pegangan macam-macam biar gak jatuh. Tapi tetap dipipisin. Kalau dulu emang benar-benar mager banget, karena sakitnya luar biasa gue ngerasainnya. Ya itu sedikit cerita dari gue, pengalaman dari gue juga. Kalau mudah-mudahan berguna buat kalian. Kalau tadi mau bertanya obatnya apa, nanti gue bakal kasih tahu. DM aja gue di Instagram ya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Kangen lagu-lagu lama?

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

Ada single from Nadine Amizah, kalau muda rayuan perempuan gila. Tersisa 30 menit lagi perjumpaan kita malam hari ini di Cerita Malam. Selamat malam dulu deh, gue pengen sapain buat teman-teman yang baru aja gabung, yang baru aja streaming, mungkin baru aja pulang dari nongki, baru pulang dari aktivitasnya, baru pulang dari kerja kelompoknya, atau baru pulang dari tempat pacarnya. Lebih cepat pulangnya karena di luar sana itu udah mulai turun lagi kabut asapnya kalau muda. Dan untuk wilayah Dahlia 35 nih udah mulai berkabut ya. Seperti ini terus setiap kali pulang siaran. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan buat kalian juga kalau muda ya, biar bisa terus menemani kalian tentunya dari Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Kamis. Jumat mah additional aja biasanya. Oke, apa ya, kita cerita apa lagi malam hari ini kalau muda. Gue tadi lagi scroll sosial medianya DBS. Wah, ini menarik banget nih. Ini sama kayak postingan teman gue nih, Yem nih. Potret matahari merah di Palangkaraya pada saat kebakaran hutan dan lahan. Itu terlihat orange banget kalau muda, bulat banget, menyala gitu ya. Jadi ini terjadi di kemarin hari Kamis tanggal 20, dan ini diduga juga berkaitan dengan asap kebakaran hutan dan juga lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya. Nah, menurut BMKG nih kalau muda, Palangkaraya partikel asap di udara ini mempengaruhi cahaya matahari yang mencapai permukaan bumi sampai terlihat itu kemerahan. Dan pemandangan tersebut juga menjadi perhatian warga sekaligus gambaran kondisi udara di tengah meningkatnya aktivitas karhutla. Ya, apa ya, udah jadi kalender tahunan gitu loh kalau muda. Kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya benar apa yang dibilang sama Dini Sumargo di postingannya. Langkah preventif sebenarnya bisa diambil selama kejadian tersebut selama kejadian tersebut belum terjadi. Jadi sebenarnya ini tuh bukan kejadian yang mendadak atau tiba-tiba terjadi, enggak, tapi ini udah dari sekian tahun yang lalu kejadian yang seperti ini tuh selalu aja terulang ketika musim kemarau tiba kalau muda. Apalagi musim kemarau ekstrim dan panjang ini tuh udah jadi makanan sehari-hari orang Kalimantan. Tapi ini yang tahun ini tuh lebih menurut gue sih lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya, sampai ini tuh sudah menasional, sampai banyak banget artis-artis yang memposting untuk Kalimantan, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia kayak gimana solusinya agar kejadian yang seperti ini tuh bukan menjadi kalender tahunan lagi gitu loh kalau udah. Di eranya Bapak Jokowi, di daerah lahan-lahan yang seperti ini tuh kalau nggak salah sempat dibangun daerah resapan air yang digunakan, bisa digunakan ketika musim kemarau, terus juga ada kebakaran hutan. Jadi kayak penanganannya itu bisa lebih cepat gitu loh kalau muda. Helikopter itu pasti udah selalu standby ya kan, dan setiap hari itu selalu hilir mudik buat memadamkan titik api. Tapi sepertinya tidak sebanding dengan titik api yang ada gitu loh. Jadi kayak mungkin sebagian kecil aja yang bisa dipadamkan, sedangkan yang harus dipadamkan itu lumayan mudik buat memadamkan titik api. Tapi sepertinya tidak sebanding dengan titik api yang ada gitu loh. Jadi kayak mungkin sebagian kecil aja yang bisa

membersihkan lahan dengan cara yang normal, dengan cara yang wajar. Tapi kalau dengan membakar seperti itu kan biayanya sangat kecil, bisa untungnya lebih banyak gitu. Ya, berdoa mudah-mudahan di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan khusus umumnya adalah Kalimantan Selatan. Sekali lagi gue menghimbau atau mengajak buat kalian-kalian berdoa yuk, biar kita diberi hujan, biar kita bisa terlepas dari yang namanya kabut asap ini dan bisa menghirup dan melihat langit biru lagi, menghirup udara segar lagi, khususnya kita yang ada di Banjarmasin. Ya, siklus kehidupan kita sebagai warga Banjarmasin ya, gue bicara Banjarmasin aja dulu deh. Ketika musim hujan kebanjiran, musim kemarau kebakaran hutan dan lahan, musim padam listrik juga, ya kan. Aduh, sabar-sabar kita sebagai warga Banjarmasin ya. Kita berharap sih pada pemerintah buat bisa segera menangani dan mencari solusi dari semua ini. Oke, balik lagi di cerita malam nanti kalau mudah setelah single yang satu ini. Gue punya satu artikel yang menarik nih. Ada fenomena baru di Indonesia, katanya anak muda sekarang itu katanya lebih takut miskin daripada tidak menikah. Kenapa? Setelah yang satu ini tentunya. Ada Pamungkas monolog kalau mudah spesial buat kalian yang masih mendengarkan di BSFM malam hari ini. Yang masih streaming juga tentunya di www.bs1019fm.

salah satu lagu yang paling romantis sih menurut gue dari Virgo nih kalau muda. Ada bukti. Di tahun 2017 single yang satu ini rilis kalau muda. Dan apa ya, menjadi salah satu single yang ya itu tadi, teromantis sih menurut gue. Oke, tadi gue ngebahas tentang fenomena baru di Indonesia yang katanya anak muda itu lebih takut miskin daripada tidak menikah. Nah, ini tuh berawal dari sebuah utas kalau muda di tweet yang menyebut generasi muda itu katanya lebih takut miskin daripada tidak menikah. Dan utas tersebut menjadi viral. Utas tersebut disukai lebih dari 12.000 kali dan dilihat lebih dari 200.000 kali kalau muda. Dan akhirnya memicu perdebatan nih tentang prioritas hidup anak muda masa kini. Dikatakan seorang dosen sosiologi Universitas Indonesia, Dr. Ida Ruwaida, ini menilai anggapan tersebut keliru karena banyak anak muda itu justru bersikapnya itu konsumtif atau terjebak gaya hidup FOMO. Nah, menurut beliau, rasa takut miskin dalam tanda kutip semestinya itu sejalan dengan kesadaran finansial. Namun kesadaran tersebut belum banyak terlihat di kalangan anak muda saat ini. Betul sekali. Yang penting gaya dulu, yang penting hedon dulu, nggak tahu duitnya datang dari mana. Makanya sekarang banyak kan postingan-postingan orang atau ya story-story orang yang nagih hutang, susahnya nagih hutang, orangnya nggak ada, orangnya kabur, nggak bisa dihubungin lagi, ya itu mungkin memuaskan keinginan dan memuaskan kehedonannya tapi tidak sadar finansialnya seperti apa kalau mudah. Nah, sementara itu seorang sosiolog dari Universitas Indonesia lainnya yaitu Dr. Francisca Saveria Sika Eriseda, ya ampun panjang banget namanya, kalau disingkat tuh FSSES, menganggap pergeseran nilai sosial ini membuat sebagian anak muda ini lebih memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan menikah muda. Jadi anak muda sekarang itu harus mapan dulu, harus punya rumah dulu, harus punya tabungan 2 digit dulu baru mereka menikah. Mungkin seperti itu kali ya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa tekanan sosial untuk hidup layak di tengah biaya hidup yang tinggi ini membuat banyak orang dewasa muda itu lebih realistis dan menunda pernikahan sampai kondisi finansial mereka itu mapan. Dan perubahan orientasi ini mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan zaman kaum muda, di mana keamanan ekonomi itu dianggap lebih penting daripada memenuhi ekspektasi sosial untuk menikah. Betul sih. Ya betul, pergeseran nilai sosial ini terasa kalau muda ya. Tapi kalau menurut gue sih lebih bagus punya pemikiran seperti itu. Harus mapan dulu, setelah itu baru menikah. Daripada harus memaksakan diri untuk menikah di usia muda yang masih belum punya apa-apa, belum punya pekerjaan untuk lakinya, yang masih bergantung dengan orang tua, yang akhirnya nanti ketika mereka punya anak itu juga akhirnya menyusahkan orang tua. Banyak kan sekarang kasus-kasus perceraian di usia muda yang umur 19, umur 20 udah gagal pernikahannya, dan tercatat kasusnya adalah soal ekonomi. Karena mungkin kelabilan emosi yang memikirkan cuman kesenangannya aja atau memikirkan soal happy-happy-nya aja tapi nggak memikirkan nanti ketika kalian mempunyai anak, mempunyai keturunan, apakah kalian sudah siap dengan hal tersebut. Mungkin sekarang orang tua masih bisa buat menanggung kalian berdua, misalnya orang tua dari laki-lakinya gitu atau dari perempuannya masih bisa menanggung kalian berdua. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya anak, apakah mereka masih bisa juga untuk menanggung finansial kalian bertiga? Itu baru satu anak, belum nanti dua anak, ya kan? Makanya ngelihat fenomena tersebut mungkin
generasi Jet sekarang ini mempunyai pemikiran yang beda gitu loh. Pokoknya gue harus mapan dulu. Jadi ketika gue memutuskan untuk menikah, gue gak akan menyusahkan siapapun. Menikah pun mereka maunya yang sesimpel mungkin. Tapi ya kembali lagi sih, kadang orang tua itu pengen ngerayain yang besar-besaran, walaupun ya harus kesana kesini juga kayak gitu loh. Tapi gue sangat menghargai kalau misalkan ada orang yang apa ya, tadi malam sempat gue bahas sama Cece, kalau pernikahan itu adalah acara dari anak, maksudnya mereka yang punya hajat kayak gitu loh, serahkanlah sama mereka. Mereka pengennya kayak gimana? Acaranya seperti apa kayak gitu loh. Orang tua tuh cuman mengaminkan. Orang tua itu cuman mengiyakan dan merestui. Tapi kalau misalkan orang tua itu ikut campur, maksudnya dalam artian ya mungkin tujuannya adalah untuk kebaikan, tapi ikut campurnya di sini lebih ke kayak gimana ya? Membawa kebiasaan mereka di zaman dulu yang harus ini harus itu, sedangkan Gen Z ini kan pengennya yang simple gitu kalau muda ya. Pokoknya itu deh pesannya buat para orang tua, aminkan saja mereka, aminkan apa yang mereka inginkan. Kalau misalkan mereka pengennya cuman yang sesimpel nikah di KUA, pulang cuman selamatan dengan keluarga, dengan teman-teman dekat, ya gak apa-apa. Yang penting kan afternya, setelah itunya yang mereka akan jalani nanti gitu. Sakralnya kan ketika ijab kabul ya, setelahnya itu cuman ya kadang tuh malah jadi pamer kekayaan gitu loh kalau muda. Itulah. Sekarang udah jam 10.56 menit. Satu single terakhir gue spesialin buat kalian semua, dan spesial juga buat seseorang yang ada di sana. Mudah-mudahan ketika kita nanti memutuskan untuk bermuara di suatu titik, kesiapan itu sudah ada, dan juga ya kesiapan secara mental, kesiapan secara finansial, kesiapan semuanya deh pokoknya kalau mudah. Ada siap lagi. Ada single dari Adera buat muara.

Saatnya Dokter Ian pamit kalau udah dari cerita malam-malam hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah stay tune. Terima kasih yang sudah menemani gue dari jam 8 sampai sekarang. Jam 12 tidur ya. Oke. Terima kasih, selamat beristirahat semuanya. Keep stay tune all in di BS1 ONN FM dan number one hits music station in Banjarmasin. Sampai ketemu hari Senin kalau muda. Bye-bye.

0: Sedap Ramen Yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9 FM Hot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.